bayla ko ngala bago da ngal dingan torombole da ngal dingan torombole kerek bas al dingan tulle kundul nas ka ona al dingan torombole al dinga kit si kundul asake da ngor rentili nan si dok al dinga kit kundul alanges kinga se dora torrelo rol a alanges kan udonga kan utonga kerker ka kwangen dio ilain na wo al dinesipia kwado kwasi badi ngoreni nang kien utonga ditin ini alien kawe na kila utonga sigal du orren kergan kwas karnga kila utonga al oreto ginge namasa songa ki adain aldingan torombole namas aldinga songa kundul nas kau ilain asang kila utonga kekerka ki alkainge ne ki dalkainga ge wa kila utonga dio alki kau di namas aldinga ge aldinga asa oreto ginge nam bas ila orrenge delin orrenge kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimu ila bayei na inkriya gut wala gal girae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nengere sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel alandeng azinga songa kitimo nama na nama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dain tinganagi waldain zamanagi nama karing nama sgaldien sabakirsi asikirka nagal kwel alansi kalum saat kiri sarba duwi nasuun domrele aldinga sasonga pe akina nama kwel alansi keng aldinga kalasi kidan bele kau ilain nalonga dingan kwa kerang aldinga dosi tulangage na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum in aldi kages paleti na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala gasi duo kwa wala jegila aran baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambeleng na ka kwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

asoke den barafatez amin nama el la quadro king king rock ku nyetti kinzi ice kawe quasi steri kawe nan kele quasi ara kira kila da teri kawe nan lumpi ken dogola king kiranga skawle namang endok majere kinan fagyo gines kwa kras teri kawe na tanin dorol kin sur nyetti ni lokel la king kin nyetti ni kidura kulzi in nan tanin do kena lumpi ken de mo kwa king lomfinke de mo kwa king nan en kwa kila ke altinati lomfizi bagi kawe kayenge amin kwa war kwa kila dion tarizi ilalba lomfi ini na lomfi kuro ini na lomfi bachifia en kyo sungo nyeti ndi kabese egi na lomfi lomfizi donwa kane na alba lomfizi donwa kane erinden tule da kebaran kayeng surunga kayeng ayengana kayina kayeng kilmana kayeng kukuinga lomfizi donwa karo ila al egi idine egi jula kidengi kweng kiawa ke jula na kiawa taranga kin alkein kidal duo ake balangi kirto julu marang el na jula ki kirto jula ba kozi kiden kwengi kiawa taranga kila jula nil ki wallaw na kai ka tiag lew na ki tetel fa na ura ana wa ana kilal kein dio roba kilal kein nyetinde na fazo engizam min belnas kwa berga tarika dog na kela na kwa kina da lombizi biwi na wezen kwa kwa ken ken kwa ken albel kala ki sura kitiba kaimberenga jitio kala dina dironga kala di na kolya kala di nyettinde ezibule na den dan war illa lomfidro bule asozre bule na mangana ile kalde bule illa way illa kalde bule kawinge engezamen kala kitiba surunga ka kire bay na lomfi e nen ki kyon ka kire via na enen ki wonzu jundi alante won sura kawba wala ngezi baza kaba nen ki dironga ay bule anigi dulon ala kinge wala kwele ngi kiro ka tirene kawina da emberazi kawinge wala kwele lim baskal king is coming lomfizi kwe na kankil ma edikani ne area keba aldele kakire wala area keba lomfing den den kwele ki ozigi jazi ate duri wala bur wala lon duking wala uraji ti okinal kwa berengazis ke wala dulon wala lom anay tugokin baron tugokin ta bregeba asoge den barafates amin lomfigi kwelgi idine ji ki ozo jwengi asoge den barafata ineni ari amin.

Musa na mayin kwa liyana maska wala naki dora itkiyo ala bashan dui. Hoj, ala bashan le aba kuriyanga na magi kienda lima nyet kuro ala ngi kingo si ero lo azraele. Longfi na maska sin kwa kaliya jaba yasi kajisi ding kajisi deng iri kuruani na kienda lima iri na deng burung iri nyet. Asangji yasi uja asa umuringang aba kurisiji. Asa umuring ang abakurisi hon siya ala dem hachwul lekya. Dahil lang fi namay dok kingosi nyingi abakurisi hon ngiri kikien dalimanyet. Namasi yang asi kote hon manto dok sala asay vadien diyo. Namaka kien dem asi nyet kaba. Nama dema wayang osondik. Nama dema wayang osondik pogul. Arjubi lo ngale asa warling awad kurinkya bashan le. Kinde manjet bas ergera na danga kurala na tusunga kain na makikawa namang elenga kit ala jura futo den kain de manpal. Namas kage na sawar si honin de masi kage ala hajwan lea bakuriyanga namas nyet kage kwa kea na yanga na dogala doke. Mara namadain surisi de mang ota na bayi mamarikonde. Kinama amuringang abakuriyanga Ama kuringa umule suru ikaba ala ro urdini rieke. Ro arnun le namampu harmon le. Seduninga namaning harmonin fugosi kona sirion kriya. Marang amuringa namaninggal kona sinir kriya. Nama idde manyet si kaba ala mrila ala kain. Najalaat si nyet nabashan si namang salha. Na azruhi si ala abakuri. Hujin dema ala awakuri hujin dema kain bashan le. Na oje barofa ingang abakuri anga keridungo biddin. Na oje barofa ingang abakuri nga awakuri ngang keridungo biddin anga. Na ala dempiri daurang anga ala iri kainas kain na omuni ngandong ake. Itfili ala den kurin mitra ongal na nuspagel na demud mitra ong. Division of the land. Surun jangar. Musa namayin kwa ni ala in suru si kaba. Kaba ra uwi nga si na jari nga si baru. Aro er ani ala ro arnun leke na fuwa jaladin sabba. Nama orre manasa si tule angarana yang nga si jaladin fuwa it ani asasay. Namang arjub na bashan asalin ngawad kunin kya. Itlo si namasidok kona rufayin suru kani. Yair nama manasan dongolale arjub lo nganyat bawa namang jashuri ngang burunga

aso amen queen ala nama atondenti le u jamel de sigana de increasing atondenti le level increasing ilala long fish king kimojigis ingwa kial ken dokola ka inges kwa kial kerrakan na ningan kerrain zurun kulin de ken kerra yani bay long kerrande arana mal e long inen nama long fine ezikozin belen domorele remember ki ala nay kan indomore ila alengrio matte krio na dembere remember matte krio na ding aya ken ana sangala ni lege sangala os king armaninge when I is now when I was andigle ila uja meldikena de ingrising imbeleng innu ki ala na kan kerra surunkan na kerra ile de ngar elong du as a manzi kerra kay masimoy na nimidok ingwa kiro alba ingala ngina surun kerra kwa kila lo na lobe lo na kendo kola kikain na dorate ingwa kikan alba long al gis anais de inaza kerra dule yani lo na lo ba meli bas ringel na loba kalden belenga bakilage tulyanga ke na uda kul kila jalinga kila lomvinge uda tenga yani uda tenga kila lomvinge na kila lomve den dombore rimem fala alam ko ke kal na mayne in bele elim belen kyal kerra kerra kan den ara lomba ki kerra ala ala ke mara in belen ki ki si alan kerra kan na alan ana kan kila nuro kila da kwadi iringala longa kila da lo iringana na lo zete terel vie alan kila kan na maden ara ilong alki lekan kay gunwa kilal kawdina dio alan kilage ala kayember ngazi na kayen kwa kilal kikion dio tule kayen kilada lon visi akoliba azan kike kereng na kayen gudonga kilal kikau kinyatin dikile ingila lon vinge na squazis anay kole udonga jitimo kila karakoa na udonga tenga kila udonga kila tenga kilal lon vinge kilal lon vie e de nomborele remen via alan kikile kana de mbele karikulo de mbagi na zan eji bagi kilma kayen nalang ezikil makweng nalang bay lakal ekwa inina na membeleng lom lomvi imbelengal inedok ingwa illa anay kwa kial kendo kola kan man alang anay ke inna ela nur laza anay ke lambay laza debbe fukonde beke ras iringel millo kar rangale adaba iringel na lambay laza debbe fukonde beke ela ina la lomba adang ide anay ke adang duka ide alang aridin duka nas kuma alang alongola ba marang illeng ay udah tiangak kita zaki kain alang anak kau alang adang kerengel ni kain udah kinyatin dikinal kau adang kereng alang dua uria keba alang jau ilala ilai bal lomving marang alang kuli leka ilala ini bising kuah albun dinas kuang tebu al awunas kuang tebu bereng na anak kuah kila diung anak teter kion korang tiangak zik kile na lomving zidawa kana na bagi gal asoge zaman berfates amin ke ineng airi nama oro nama ingo nas kengis kerikuah asoge zaman

kaingo kuinga la zangisa kengeri kwa kila alilonga kila alikikera kang lomfindo kwa kila kikera kang na alilonga alikisi kwa kila kang ala kikera kang ala udazi dine nzi simokau na dine nzi kani zang deng ane azan simoi na deng ar ilong lo na kik lo be lo na kikang alang ilakang azan kiringel na abaza kiringel udazi udah kelal tengah kebab kelabak radio. Ini na lodi kondio amanzi anai erenga amanzi nur erenga tegi nzi erenga abelong udah kelal di kua kelal kebab nyet dindik anai fero bagal bajingido. Na nama rok ilong udah tengah kelal amanzi irin dengere kelal jitu muka kelal lomvia kebab sek egin di bakar fero erbereng keng korang kelal bajingido na erbedo bajingir barok sel ini na udah tengah kelal elna es kurang fye. Na nama lomvia ingis belengkiro alkendo kolakang. Alang kisie kwa kilakang al ide kwandio alkaing alang kergelakang nang enelombena alang ena kalombena kwa kernga na kwimbernga doge anina sog amin idina imbele tulle ne kakire alang kikerakang na alang kwa kilakang nas kwandio kringel namaide ide galdok imbeleng kwazi amaz kwandio kay nas akringel ba ine kwa dang lonting alang kagilewa marana na namas agal ilong ilel gi mandin swalik dene ne ilel ingi ilele Aizin kerendi, aizin kereng kuandio kwa inkile la, aizin kereng kuandio kia na aizin kerengi udana tulenga na udana kila lomfinge na lomfinge ndora e ndora tei la nas longwe dikori akeba nas longwe dik robadik askeba na ma idi koran roban den ndora alan karaka wena ndora ilakei tei ndikei ileki onzis lomfintuga ilatom lomfintuga lekis fagel na ilengis fagel alan daemba ila lomfi ila iri kilma sumo eng ila kike ndora kanalan kwa idi na kika yang udana tulenga kena udana tulenga kila la kwasis kawarok alan gal idi eng nejereng la da kwa tule kiringa ki udan tulenga alang en na kwa lom fizi don kana engwe ila duo al ilong ila duo war azalom fizi alonga ba nas asoze alonga ba al duorik a nana ada anazi iwi asoze wi na den kilma ini na kariluna na karilu tin betin kariluna den bale ba lom fim bale ba gifi la domurle ke la he ba gifi induo di ke udan da nyettini kirgel in ko la lan kwa enen ko ini na kwa na ma kyona engwe na kiro aininka adan kin urale katana duo alqua kwelna duo alkilmasimo duo ala idina irina duo lena kwa kul nyetindi kwelana amang yakeba dine tulajiba kina na malom finke na kola ki ide inka en kare 12 zon askido ba na malom adi aleke de ki zon ankamba lon adi aleke itakang marang inero 12 korason nga kido nan ganga son nga kido marang kerabado ki tiri dikiro dongwe tiri dikiro wala ke erdigi na madi 12 ba simonde fi na irri anavi bas fido nama elong bala itabang wala songa kang lo na bilona kain au na kain ura kila ka kila lom finke na kila ka nas adan kera fia lo na kain den kitsungin ay wala ki etting ay mara amad ki itakang kila nagisies kera kera kang kila da adan kaina na den anay den tulay lay ba kwazi duzi anay tong kwazi batang anay kani bang kundas nas ating tam tulay kain asokizan barfates amin kainin ay rin ama namasoka tabu kwale kaya ine ne arin kara lomfi don kanni idina zon tulajang asoge zamin barwata zamin

aso amen queen ala nama atondentile u jamelde sigana den kirjing atondentile lebelen kirjing ilala lomfish king kinodigis ingwa kyalken dokola kengis kwa kyalker rakang na ningan kerrain zurun kulin den ken kerra yani baylong kerrandeng aranama elong inen nama lomfine edikozin belen domorele remember ki ala nay kan indomore ila alengrio matakrio na dembere remember matakrio na den ayanga kengana ya sangala ni lege sangala os king arama ninge wena is na wena osandigle ila uja meldike na den rejing embeleng inno ki ala na kan kerra surun kan na kerra ile den ara elong du as a manzi kerra kay masimoy na nimidok ingwa kiro alba in kalang na surun kerra kwa kila lo na lobe lo na kendo kola kikain na dorate ingwa kikang alba long al gis anaze inaza kerra dule yani lo na lo na ba meli bas ringel na loba kalden belenga bak lege tulyanga ke na udon akul ke lejelenga kilal lomvinge udon tenga yani udon tenga kilala lomvinge na kilala lomve den dombore rimmem fala alam ko ke kal na mayne in bele elim belen kyal kerra kerra kan denga rene lomba ki kerra ala ala ke marak in belen ki kisi alan kerra kan na alan anaya kan kila nuro kila da kwadi irringala longa kila da lo irringana na lozite terel vie alan kile kan na made arra ilong alki kelle kan kay gunwa kiral kawdina dio ala kelle ke ala kayam bernazi na kayen kwa kelal kikeng dio tule kayen kila da lom visi akoliba azan kike kereng na kayen kayen kayen gudonga kelal kikaw kinyatin dikile ingila lom vinge na squazis anay kole udonga jitimo kila karakawa na udonga tenga kila udonga kila tenga kila lom vinge kila lom vie e de ndombore le remem via ala kiki le kana dembele kurikulo dembagi anazan ezi bagi kilma kay nalang ezikil ma kweng nalang bay lekal e kwa ine na namen beleng lom im lom vim beleng gal ine dog ingwa illa anay kwa kial ken dokola kan man alang anaya ken inna ele nur la za anay ke lambay la de debbe fugonde beke ras irringel millo kar rangale adaba irringel na lambay la de debbe fugonde beke ele ina la lomba adang ide anay ke adang du ke ide alak aridin du ke nas kuma nas kuma alang longola ba marang illeng ay gudo atenga kinaza kikaying alang anay kaw alang adan kerengel ne kayin gudo akin yatti ndikinal kaw adan kerengel alang duo uriya keba alinjaw ilala illay balon fi marang alang kulile kay lana ni bizin kwa albondina squan tebu al owner squan tebu bereng na nakwa kila dio ngane tetter kion korantenga zikigle na lomvisi do kana na bagigal asoga mi barafates amin ka inenin airi nama oro nama aingo naskengis kerkwa asoga zamen

kaingo kuinga la zangu sa kengeri kwa kila alilonga kila alikikera kang lomfindo kwa kila kikera kang na alilong alikisi kwa kila kang ala kera kang ala udazi dine nzi simokau na dine nzi kania zang deng ane alen simoi na deng ar ilong lo na kik lo be lo na kikang alang ilakang alen kiringel na abaza kiringel udang kila deng ake ba kila ba karadio idi na lo di kondio amanzi ane erenga amanzi nur erenga te yendizi erenga abelong udang kila di kwa kila kiba nyetindik ane fero bagal bajingido na namaro ilong udang teng ake la amanzi irini dengere kila jiti moke kila lomvia keba sek egin di bakari biro erbeden ken koran kila bajingido na erbedo bajingid balok sail idina udon tenga kila elna es kurenvie na nama lomvia ngis belen kiro alken dokola kang alan kisie kwa kila kang al ide kwandio alkain alan kergela kang nang en lombena alan ina kalumba ina kwa kanga na kuimbranga doge anina sog amin idina imbele tulle ne kakire alan kikerra kang na alan kwa kila kang nas kwandio ringel namaide ide galdok embeleng kwazi amazi kwandio kaina zakringel ba ini kwa deng lonti ala ka gilewa marana na namas akal ilong ilel gi mandin swaldik de nene ilel ingi ilele airing kerenji aizin keren kwandio kwa in kilela aizin keren kwandio kiana aizin keren gi udon tulenga na udon akila lomvinke na lomvinde ndora e dora te lanas longwe dikorik akeba nas longwe dik robadik askeba nama idi koran robande den dora alan karaka wona dora ile kay tayi ni kay ile ki konzi lomvintuga ile tom lomvintuga le kis fagal na ile kis fagal alan daimba ile lomvi la iri kilmasimo en ile kikendo wala kanalan kwa idi na kika yangu don to lage na udon to lage la kwa zis kawro alan gal idi en ne jereng la da kwa to le kriyan ki udon to lenga alan idi en na kwa lomvi don kanal engwe ile duo al ilong ile duo war azal lomvi ze alonga banas asoze alonga ba duorik a nana ada anadi iwi asoja wi na denkilma ini na kariluna na karilut kin betin kariluna dembele lomvin bele bagi fi la domorle keilla e bagi fi indo di ke udada nyettini kergel in koela lankwa inen ko inina kwa na kyona inkwe na kiro aninka adan kin udale katana duo alkwa koela duo alkilmasimo duo ala idina irina duo lena kwa kul nyettindi koela na amangi akeba dine tulaji kida na malom finke no kola ki ide inka en kare 12 son askido ba na malom adi ale ke de ki son ankamba lo adi ale ne itakan marang inero 12 corazon nga kido nankanga son nga kido marang kera ba do ki tiri di kido dongwe tiri di kido wala ke rigi na maddi 12 bas simmon de fir bas irri anavie bas video nama elong bala e taban wala songa kan lo nabi lo na kayin au na kayin ruwa kilaka kilal lom finke na kilaka nas adan kan rafia lo na kayin den kitsungin ay wala ki etin ay mara amad ki itakan kila na gisies kerra kerra kan kila da adan kayina na den anay den tulay lay ba kwazi duzi anay den kwazi batan anay kani ban kundas nas atin tam tulay kayin aso gizmin barfates amin kayinin ayri nama namasoka tabu kwale kaya ine ne rinkara lompi don kanni idina zon to lejang asso gizamin barwata zamin.

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alla pegel ka ki nebi lotokan yasunde njoingi ilai asakerker ayindelimba
1: Ore kwa kisense asikir kainga na donga gikanisunga kwa gidal kele na kwa gul asog is coming na barafatai na bado kani na alang daing aljile kiri oto kisense diktor kabir si donga kani alel na fago al soko kilale taga fago ba ina na bado kwel diktor kabir oto alang kene girtingo kimba zilong yangal ungoga lakin bas tok minwala na bado kwa zilong asa bama oske Nama kuele ibat alang na kago na ila dua si kagil alim beleng al si kilmaleng bau aliena kiki kila kuam beleng darim menga. Ine jago nes beradig le jawar asai.
2: Ke bara ina bara fatai orre kwa in si kai mungkir sing idin na kini ni nyenge abaz yang asia kiwa ba bas ilong asang kai kuang indio a kiwa ba. Meram beratok namai in beleng ila si al inkiri amainan beratok. Kwasi ay sin jergi alining na kwasi ay sin jergi mbele illa nama tonkuri kwaso ngaka wala do al kurin kwel kurin nama ngalo mbal ba kurin la borungi la la kurin le kurin al ba kwang jela lan kwang to bujanya ke la kwa asa kwasi nkaminga ka al kikibi onkan ka al kikibi onkan na bele si mori sing na ila bele si mo den kerin nama ye ken kwel ne ki nga kwel gi na mas illa jamum illa belele al ki kiyem bang na sai si ki ngoy na yal di ngungi na ke na isen jisi tarasfia marra ila ba belay na den tarire na ma imbeleng alang jis yesi tawajal do olan jiki baring na ila lole ke na le lole ke alang jiken kurujang olan jiden turjang na ze ken tarasfia illa do si nama yene nyan kriya ki kwang bele al fi al bele na la fiba al bele na ala fiba na ila duo al nenan kriya al ken kona nenan ge al ki ana lan kwa gena tafan kwe ke na anana an kwe ke na silla gan kwa gindi al nenan kriya ila duo nama dombrenga nyet le lompi iringi ese dombrenga nyet lompi kele iringi na en kwa al duo ininin ereng karajari
1: karabari
2: nayesi ki kurudo kuru asaja ngain al induo asa king jalunga ke ne ken jalunga ke ne line osge namaz balda togle kwa ningel bele menan nama embeleng adigis in kwailan ani aina inni ba adigis in kwailan el aina jelel ba adigis in kwailan umman aina bulel ba adigis in kwaisan aisa fi ba in nama den jitin jitiye gi nama la jamu nama bur kelma belling ay sa koro undul wala ji sin tari jan mas in mas juan mai kwa kal kiji kan kayla mum gi no sin puto jan al yeke ala ngel ne bulo nama jumo ne din sor ba di tinjan in nama lo nga songa leke inining aliye ne kere ke ay ngay coming orde kwa kuldian kwa si al kien taring ale bagil kien beleng ale ala bagil bol kien gudale ala bagil bol kien burgon ale ala bagil bol kien kuring ale ala bagil bol lolo dul din ko esi al den tari le jegil ay al fi tul lelay nama illa le seji al dudal fi tul lelay nama seji ay yedigis jitiye kirella inama dogey al kinin le ay se jitiye kirella in jey nal ki kaming nama ko sengan kaming adi duwo si ko senga bulle in nama yeyi ne duwo bele si beleng na afiba bele si beleng na afiba na duwo bi duwo na bele si beleng na afiba ne dinte bu ngundule si beleng kal kiki jinga jal jundi kal kiki jinga kani ngeng na ti ning na enga na kera ba sangin jalung ile duwo kin kona sa kenge ile duwo le alan karajarin kini ni nama yenge orre kwa na udo so ngafie na jaru ngakergel fie nan tonga foru nan ko asis doraki jura kime na gali alfi ingalon banai laisa jisibelen den kerge keri ne jisi kerge jimel ne jaba juru aja imbaran jegil ya illa alis kabelin ya fila a ide nema duojan anas jornas jura kimela wonana duojan nema skoro jinya arro jago nema jumoy la jato na sitani murtai ne jina korage ba nema ogo belin wala namas kawla jarang aljago nema jumong neji dorang den jongle jeina nanan den den tule doga jago in nema is na taran tarai asa orre kwa kinsike maraki orre kwa nema kin kwa siswa kwa eluma inneng nema ye tarai orre adu
1: kin na bas aba injual kila kwa sia juelba ki kwa sora sin jamba
2: bat ile nema den tarai
1: ile nema silong al erbedin ken gutu
2: age egel erbedin tari nanai nanama orbed nay kwa al induo induo al sitani madiri al sitani majir na sitani majir kama sitani na in duo alji yesi innen gelu na ken tari nga ajelu ba na gal jawrel alan sekel jam nama duo juel aisa tawaladi na ile duo nyam bi nama tawaladi nama nin jurub jawi nazla azan jim al imbrenga isa ka tawaladi ye ila tari le isa ka tawaladi ye ke la na fi la tari aba jumuna la tari si ya fi babar ya jelin nama in jiu in duong in al jura al dora ines ka zergi jimel ine orre kwa aba duo belen te kwa wala aba duo ela ne juritu la jingi batara ne juritu la jingi bana kwanto mukere na rezing ben kwa ai ya ni si longa kasi den sursi fia ya ni mfia kama ni den sursi fia
1: inye za sana skozi to bungo duit
2: eh inye ina kirel na duldin ko isi den jelule ko luna ken tarnga le kru ine nama bele ka kireke ka kiren ka kire na orre kwa ke kila tarika we orre kwa ke mashar tarika we orre kwa gi mashar tarika we dia to anzi er to do don aja en baba jelna dongar tew jana la jara a orre kwa bay bugo aus burgo nga jay nga nan kere janyin
1: ba mang ji mang ji la nga nyi la si yenna kele
2: ila nama den tarai
1: dilo akritiba
2: e dilo akritiba ila nama den tarai du ngorre kwa ken senga sikirsi na seto ke a duldin ko esi awuna ken tari nga le jegil alle fi ken karaba ken nyet a jegil ba longintia
1: belensi
2: a abay nena kay nama ye no togna belna belen din tebun asa inzairing indel alle kikie bangwarin warle
1: ya din tebun inan si longindi
2: e marra ken tengeng asa den sursi ja kilage bay si jibelen ken tengang kergelge in nama yei na jingo ka kire
1: laki in lole in duong in dog yani kan sunga risingo lom fi risingo na
2: sunga
1: nama kwa elal ba duwe na jibbe jingi si nama si toronga jibbe jingi si
2: ege na dole ina toronga jibbe jidi dole toronga jibbe la nama yei na abas insi akango ba abas tarray na orre kwa ille ka kire kari in den baldan toge asang inne lambalung al inne lang kiria ila duo si al dem benen zengis beleng belekis kisi mogis beleng belisi mogis beleng nesin ko hajdra kal kikiji
1: ka alan jundi ne seyi
2: e alan ji la dingi la se jundi na dele jawngi ide al dengi la lay se jawngal den seje ya ila no dora kere ne ila ya ko el balan ji temunjo ji ko el ji sigi jitile tawala di na tulele ne kere jawdi
1: aba ji na jorub jawi la no ngi ko kala
2: e gel kala
1: ga ki akena bay len ji
2: ne ji sa ku mi jang ne ji sa jelwa
1: lanama ile long kul dingiri fi
2: ile din suringiri jawidi inama den tarai embelesi orre kwa al awna taraskagil duweni ni si lompi dogala kwengi ba duweni si lompi dogala kwengi ba nama lompi ya kwengi ba maba erbedi na aba erbesi juel egelji do banki erbedanjeng na